Wadi, yende, besoka na besoka. Besoka, besoka, besoka na besoka. Uke miso mongo osu, besoka na besoka. Tumutu tomo, ukate, besoka na besoka. Mongele mongo na mama, mabendi, besongele tibu. Mbate bane, besoka na besoka.